0: pakai suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat ternyata rame banget sahabat suara yang weh pada keluar rumah nih dengan seragam rapi, dengan kendaraan yang sudah mentereng itu, dengan kecepatan yang maksimum itu. Kamu kena macet gak, Adil?
1: Apa?
0: Kena macet gak?
1: Biasa aja sih.
0: Kok biasa aja sih?
1: Menurut saya biasa aja ya sahabat suara.
0: Oh, beda jalur kita.
1: Beda jalur.
0: Bener-bener.
1: Lagian ngapain sih sahabat suara tanggal kejepit kali ngapain kerja?
0: Ya cari duit bu.
1: Ya izin aja.
0: Daripada motong cuti tahunan. Soalnya cutinya buat ntar, akhir-akhir tahun.
1: Ya sih? Oh gitu.
0: Biasanya gitu.
1: Cuma maksudnya kan kadang kalau misalnya kayak begini ya. Lagi kayak gini gitu sahabat suara. Udah izin aja. Kan lumayan buat long weekend.
0: Terlalu long
1: libur lagi.
0: Terlalu long kalau itu nanti dapat duitnya dari mana dong?

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tanggal kejepit loh sahabat suara, yakin deh. Neng omahki lo penak bang, nih saya nyambut gawe.
1: Kalau di rumah punya duit gak apa deh. Tapi kalau gak ada tuh ya emang harus golek-golek.
0: Iya sih, benar juga sih. Mau esok-esok ya saya, gue ngerti ra. Ono banyak sekali hal-hal yang rasanya kayak harusnya aku yang di sana.
1: Apa?
0: Mau ke arah Kretek Kewek. Dari Jalan Mangkubumi.
1: Iya.
0: Di situ ada seperti kan memang ya hari Jumat ya, dan mungkin banyak orang yang memilih untuk ngambil cuti libur gitu kan dengan long weekend kuwi mau ya aslini.
1: Iya.
0: Nek digawe cuti ya dirake kan dadine long weekend ya.
1: Heeh.
0: Anak ki sepasang kekasih pria dan wanita, dia mau menyeberang.
1: Okay.
0: Dia mau menyeberang ngono ki kan, ngono kuwi.
1: Terus
0: sing metu wis digandeng
1: ngono kuwi dengan aduh.
0: Apa ya? Aku ngene ki, aduh. Aku ya pengen lho ngono kuwi. Trek wis digandeng masa aku dhewe sae ngono kan rasane.
1: Ini kalau jadi komentar di TikTok when ya.
0: Ah itu. Nah,
1: itu.
0: Kapan kata-kata itu kata-kata keramat yang selalu muncul.
1: Iya benar, when ya itu.
0: When ya. Kayak kapan ya? kira-kira timeline-nya adeganku ini kapan?
1: Nah itu, semoga kita dapet Del di usia-usia muda dengan pasangan kita. Takutnya
0: ya,
1: kalau udah tua kita dikira nenek-nenek mau nyebrang. Kan digandeng juga.
0: Coy. Gak apa ya, jatuhnya tuh kalau misalnya sama lebih muda dikira sama cucunya.
1: Nah itu dia.
0: Takut ya sahabat suara. Tapi hari ini kita lagi di lawasan. Kau bisa request lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an awal buat kamu yang hari ini cuti.
1: Aduh.
0: Cuman ngasih tahu, kalau pagi hari kamu menikmati sunrise ataupun sunset di Bali, itu menyenangkan loh. Ngapain masih nonton layar, hey?

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Andre Hanusa Kuta Bali, Saras Dewi Lembayung Bali, dan kamu masih tetap di sini. Gak apa-apa sahabat suara. Eh nyambut gawe, selama sesa nyambut gawe, nyambut gawe sahabat suara.
1: Itulah. Ya kan? Kerja, kerja, kerja. Kayak kenal ya kalimat itu ya.
0: Ada bintang ya kalau misalnya mau ada apa-apa.
1: Loh bener, kerja tuh hal yang positif.
0: Betul. Tapi kalau misalnya liburan juga, apa ya, memang harus hati-hati. Tapi juga untuk yang satu ini, saya ngerasa kayak kita gak pernah tahu sih bagaimana kembali kepada Tuhan itu akan sampai kepada kita.
1: Iya,
0: benar. Kan? Kayak, ya kita mungkin tadinya mau liburan, mau buat core memory yang baik untuk anak-anak. Ya, tapi kita juga gak pernah tahu juga bahwa kapan kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan cara yang seperti apa.
1: Apalagi di momen yang sebenarnya adalah momen bahagia, momen libur, momen Idul Adha, dan momen bersama keluarga tadi. Ternyata tidak dialami satu keluarga yang tentunya pasti ini udah banyak yang dengar lah ya, soalnya beritanya udah di mana-mana.
0: Betul sahabat suara.
1: Penyebabnya pun juga masih dipertanyakan.
0: Masih abu-abu karena sampai sekarang juga masih dalam proses
1: investigasi
0: dari polisi gitu kan, karena masih juga ada otopsi yang harus dilakukan, juga masih dibawa ke lab dulu untuk makanan-makanannya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau kamu yang belum mendengarkan beritanya, ini tentang satu keluarga yang meninggal dunia ketika mereka berkemah di kawasan wisata Posong, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah itu sahabat suara.
1: Iya, bentuknya adalah tenda glamping gitu. Jadi kalau dibayanginnya tidurnya di alam, bentuknya kayak tenda bangunan gitu, terus dalamnya ada pemanas buat bakar-bakar barbeque gitu lah.
0: Iya, biasanya gitu.
1: Nah, itu ternyata waktu satu keluarga datang di sore, di malam harinya, terus check out tuh kemungkinan kan siang ke sore. Mm-hmm. Itu dihubungin sama pihak pengelola dari tempatnya. Ternyata gak ada balasan, gak ada jawaban. Tapi akhirnya petugas juga langsung datang ke glamping satu keluarga itu. Dan ditemukan satu keluarga sudah kaku, sudah tidak bernyawa.
0: Yang satu keluarga ini sahabat suara, inisialnya adalah MHM 52 tahun, M 43 tahun. Jadi dua-duanya ini, orang tua ini mereka kerjanya pedagang. Terus ada AEH 17 dan juga BAH usianya 21 tahun. Dan mereka semua ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulutnya berbuih dan tangannya menggenggam gitu. Banyak spekulasi, ada yang bilang keracunan makanan, ada yang bilang keracunan gas. Tapi sampai sekarang juga polisi masih belum mengeluarkan statement pasti tentang seperti apa atau penyebab meninggalnya seperti apa. Karena belum bisa menyimpulkan sahabat suara, karena masih menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan laboratorium untuk keluar.
1: Iya, walaupun sekarang sudah dikebumikan ya untuk satu keluarga.
0: Sudah.
1: Dan ini harusnya bisa menjadi apa ya, evaluasi juga buat glamping-glamping di luar sana. Karena banyak loh Del, ini bukan kasus pertama loh.
0: Iya, yang
1: sebelum-sebelumnya juga ada.
0: Yang lagi honeymoon.
1: Itu juga. Emang kalau di akhirnya kesimpulannya adalah dari gas tadi, gas yang ada di dalam glampingnya itu. Tapi harusnya itu bisa jadi evaluasi juga.
0: Iya betul, jadi ya semoga, karena sirkulasi kan itu yang paling penting, sirkulasi udaranya. Mungkin dengan tenda yang tertutup, sirkulasi udaranya seperti apa gitu sahabat suara. Iya pasti kita terus berduka cita dengan kejadian yang ada. Semoga semuanya mendapatkan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan, dan mereka bisa kembali dalam keadaan tenang ya.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: RRI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa ya sahabat suara, saya tuh melihat semua instastory kehidupan pertemanan teman-teman saya. Waduh, isinya daging semua bro. Ada yang lagi bakar-bakar kambing,
1: yeah.
0: Sate kambing, terus ada yang lagi ini, meat prep.
1: Wih, apa tuh?
0: Jadi dia dapat daging gitu kan banyak kelihatannya ya. Terus sama dia dipotongin, dimasukin ke kontainer-kontainer gitu.
1: Buat disimpan.
0: Bener, di tin wall gitu. Jadi ntar dia kalau masak tuh udah gampang gitu loh. Maksudnya apa ya? Kayak saya ngelihat daging di mana-mana bro. Bener-bener.
1: Enggak, kamu kemarin ngeliat dagingnya dalam bentuk olahan kan? Maksudnya yang sedep gitu kan?
0: Iya, cuman kayak kemarin aja saya tuh masuk ke dapur ya, karena habis masak rawon itu kan sahabat suara, waduh sedep banget sahabat suara rawonnya, beneran gak bohong dah. Cuman saya kan cuma bisa cerita ya, karena kan saya dibuatin sama mama saya juga. Tahu gak?
1: Apa?
0: Masuk dapur baunya udah daging.
1: Wis, maksudnya, itu dia.
0: Saya lama-lama ini deh, kolesterol.
1: Mending hati-hati deh, gak usah dimakan tapi diliatin doang. Itu ya, gak mungkin kolesterol tuh.
0: Iya juga sih, iya juga sih.
1: Apalagi kalau misalnya nih, belum bentuk daging, masih bentuknya hewan.
0: belum bentuk gading. Martin kah?
1: Gajah lagi.
0: Daging?
1: Iya daging, masih bentuknya hewan. Kan kalau kurban tuh gak cuma sapi deh, gak cuma sapi, gak cuma kerbau, domba. Gak cuma domba, gak cuma kambing, tapi kerbau juga bisa.
0: Oh.
1: Unta juga bisa, tapi kayak repot ya kalau
0: unta di Indonesia agak ribet ya.
1: Agak ribet ya. Kerbau ternyata juga bisa. Dan kalau setauku ya, juga umum digunakan di Jogja khususnya.
0: Kalau gak salah ya, ini kalau gak salah kemarin Raffi Ahmad juga ini.
1: Iya.
0: Korban kerbau.
1: Kerbau kan.
0: Karena anaknya yang kecil alias si Lili.
1: Yang Lili.
0: Itu milihnya kerbau. Karena si kerbaunya warna pink.
1: Aduh. Tapi emang unyu sih.
0: Emang lucu.
1: Kerbaunya Lili warna pink. Tapi ternyata juga ada kerbau lain. Ini kerbau albino. Bentuknya, mukanya nih ya, kayak salah satu tokoh internasional. Udah gak cuma nasional lagi. Donald Trump. Pernah lihat gak?
0: Tahu lagi. Itu yang lagi viral itu di sosial media sahabat suara. Jadi ada kerbau albino. Langka kan ini. Albino di Bangladesh. Namanya itu Donald Trump. Itu bukan iseng ya sahabat suara kasih nama Donald Trump. Karena emang dia tuh punya poni.
1: Iya. Yeah,
0: poninya bener. Tuh pirang. Poninya pirang sama dia. Dilempar samping.
1: Ini.
0: Jadi benar-benar mirip gitu. Poninya loh ya.
1: Ini kan emang direncanain buat dikurbanin alias jadi hewan kurban. Bobotnya 700 kilo. Jadi lumayan oke lah ya untuk seorang kurban.
0: Seorang kerbau.
1: Seekor harusnya Del.
0: Iya sih benar-benar.
1: Kenapa seorang kerbau seekor? Kenapa mentang-mentang Donald Trump langsung?
0: Kok kita jadi berperi kehewanan kayak gini ya?
1: Enggak.

0: akhirnya nggak jadi, nggak jadi dikurbanin.
1: Karena
0: akhirnya diselamatkan, bukan diselamatkan. Ya. Tapi ya udahlah, kita jadi wisata aja gitu istilah kasarnya. Berarti ini kan mengistilahkan kalau tampang itu menyelamatkan hidup deh.
1: Bisa.
0: Iya kan?
1: Bisa. Pokoknya beauty privilege.
0: Asik. Ya gimana enggak? Mukanya kayak Donald Trump diajakin foto, bukan disembelih.
1: Dan kadang gini juga, Shay. Namanya Donald Trump, poninya mirip Donald Trump.
0: Bener.
1: Menyembeli juga segen kita. Takutnya selat Hormuz ditutup lagi, coy.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Masih pun akhirnya kembali bergabung hari ini dengan laporan seperti biasa, sedang nge-gym. Katanya tipis-tipis Del lagi gak enak badan.
1: Tuh.
0: Tapi emang katanya kalau orang lagi gak enak badan, olahraga juga bisa jadi solusi loh, Shay.
1: Iya.
0: Lagi flu gitu kan, bawa aja lari olahraga gitu.
1: Tapi jangan tolong... ngoyo, jangan ngoyo ya.
0: Betul, tahu kondisi badan juga. Misal lagi demam ya, terus suhu 40 derajat.
1: Waduh.
0: Gitu. Tolong jangan dibawa lari, bawa ke UGD, Shay. Kuwi apa ya, kudune opnam ngono kuwi lho.
1: Agak ngeri ya kalau misalnya lagi sakit terus dipaksain untuk olahraga.
0: Itu dia.
1: Bukannya sehat tapi malah tambah ambruk, Shay.
0: Bukan gimana-gimana. Takutnya nanti kamu didatangi ambulan gitu. Wah. Loh. Kan perlu tahu juga gitu, sahabat suara. Katanya masih pun ini gak ngoyo, cuma 140-an kilogram tok kok kuwi.
1: Ya, itu seadil, Mas.
0: Sembarangan.
1: Oh enggak.
0: Abot aku.
1: Ngerasa nih terus. Siapa tahu ibunya juga nonton loh, dengerin kita loh.
0: Ya halo ibu.
1: Halo. Ada yang ngefans.
0: Kalau misalnya memang benar ibu boleh WA ke I Suara Jogja. Ngapa kalau melaku mundur bu? Oh mungkin sahabat suara ada yang baru mendengarkan, baru tahu ya cerita tentang ya,
1: ceritain ibu. ceritain lagi karena ini ikonik.
0: Ikonik ini, ini seru sih sahabat suara. Jadi ceritanya, beberapa waktu lalu saya tuh sempat lagi olahraga di alun-alun. Pagi sahabat suara, weekend.
1: Iya.
0: Pagi, weekend saya olahraga di alun-alun. Tiba-tiba saya lihat oma-oma.
1: Yes.
0: Garis bawah lagi, oma-oma.
1: Betul.
0: Pakai bajunya pink. Enggak. Celananya itu adalah hitam tapi ada jeleret-jeleret pink.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi ada corak warna pinknya.
1: Tapi bukan macan ya?
0: Enggak, ora-ora. Elegan nih gue.
1: Oh, oke.
0: Pinknya fuchsia.
1: Asik.
0: Kalau enggak tahu fuchsia, pink Fanta. Ah, kuwi wis. Habis itu jaketnya warna pink, rambutnya sedikit disasak membawa dua barbel warna pink.
1: Oke. Okay.
0: Saya kira itu mungkin sekitar sekiloan.
1: Oke.
0: Yang lain kan iki maju ya. Saat dia enggak sahabat suara dengan mengayunkan tangan yang menggenggam barbel itu tadi,
1: iya.
0: Melakukannya mundur.
1: Nah, itu.
0: Maksud pengen tak takon nih, oma kok mundur ngapain? Ngono kuwi lho, apa ya? Apakah persenelengnya kelali diganti, Bobby?
1: Waduh, enggak dong. Ini masih menjadi pertanyaan, tapi karena aku yakin beliau ini malah ini yang Indo Advance gitu, Del.
0: Masalahnya adalah dia tuh jalan mundur, tapi karena mengung-mengung ini lho, kan dia nabrak kan? Yo. Maksudnya ini lagi, bangunnya mau dinabrak, maju mendingan.
1: Kalau kan pakai spion.
0: Kan?
1: Nah, itu.
0: Nanti ada apa kek, ngono kuwi lho, jadi ben ngerti.
1: Ya, kasih tahu sahabat suara, siapa tahu itu tuh gaya baru, atau mungkin ada maksud terselubung
0: yang emang
1: bermanfaat.
0: Betul, siapa tahu memang ada satu hal yang, apa ini nek melakukan mundur Del Jenan?
1: Iya.
0: Siapa ngerti?
1: Kita kan emang belum sampai situ ilmunya.
0: Iya, betul. Cetek. Siapa tahu masih pung tahu.
1: Nah, ya itu.
0: Kan? Balik lagi, flexing masalah otot masih pung. Wah, bangun. Gendutan. Ya Allah mas, nek ngono kuwi gendutan jek aku apa sih mas?
1: Maksudnya perasaanmu apa? Gimana Del digituin Del?
0: Maksudnya apa ngono kuwi? Mas Wandi. Semangat siaran. Selamat pagi Mbak Adil, Mbak Bintang. Semangat siaran. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Request lagunya Arwana Angsa Putih sudah diputarkan. Spesial buat Mbak Maya. Semangat nge-gymnya.
1: Nah, oh,
0: keren sih.
1: Keren.
0: Pagi-pagi sudah nge-gym. Kita loh, Shay. Pagi-pagi wes ngerasani wong.
1: Kok bisa lo manusia dua ini?
0: Orang tuh menabung otot nek esok ki, menabung kebahagiaan, nek dhewe kok menabung dosa ki, piye konsepe?

0: Bu. Ibu. Ibu ki nang ditas senang anak ki nek diundang-undang ki. Ah, digoleki lho.
1: Bu. Apa, Del?
0: Nempeli apa, Bu?
1: Eh, apa, Del?
0: Ibu.
1: Del, hei. Apa, Del?
0: Oh, gini-gini. Meper-meper apa, Bu?
1: Umbah-umbah.
0: Kadok kuwi diumbah ibu sing macan kae.
1: Lah kuwi sing ora diubah sing kuwi. Entek sabune, Del.
0: Kae metok ku senam ibu engko sore, Bu.
1: Yo. Tuku sabun sik, engko tak kumbahane.
0: Nanti, Bu, aku senam.
1: Wis gedene koyo ngene kok nangis, Del. Umbleh lho, Del. Di lapis sik. Oh, tambah kumbahan meneh. Dilape kok ya pinter banget nggo klambi. Ngumbah wis kesel sabune entek, Del, Del.
0: Wis to, Bu. Wis nesu-nesu to, Bu.
1: Gitu kok ono, Del, enggak salah. Iki engko salah awan, ora garing.
0: Ya lu duwite sisan.
1: Wis. Yo. Wes, kowe.
0: Sabar to. Ibu ki njuk ngono kuwi njuk le ngeki dhuwit ki sregal-sregal aku disurung-surung ngono kuwi.
1: Ki cepet, guys. Del cepet to, Del.
0: Ya wes, aku tak ning Alfamidi.
1: Deh, ning Alfamidi. Dhuwite cukup ora kuwi semono?
0: Cukup, soalnya ning Alfamidi kan ono promone CSM. Aku wis hafal. Aku nek dikon ibu tuku ki mesti ning Alfamidi. Jumat Sabtu minggunya Alfamidi. Itu dari berbagai macam produk, Bu, ada.
1: Apa?
0: Tisune entek kae ning dapur.
1: Oh iya. Oh, sisan, Del, sisan.
0: Sono suwae ya, senane. Sampo barang kuwi entek.
1: Oh iya, as ambune rambut lu penguk.
0: Ya jenenge entek,
1: makane. Yo sisan sisan sisan.
0: Terus wis ya kalah kene nane kok aku meh tuku snack-snack barang kok.
1: Nah, sisan pokoke sisan yo, Del. Berarti mau dicatat kabeh tukune apa wae. Tapi ki tenan, mamane misale kowe wegah mangkat ya wis buka HP wae kita iso to, Del.
0: Iso nggo medikring.
1: Ya wis.
0: Dia diterke kok nek kanggo medikring.
1: Ya wis cepet-cepet ning Alfamidi saiki apa buka medikring wae kono.
0: Iya ya wis to, Bu. Rasane susu-susu nang arek sama suwe ibu iki.
1: Oh, wong kok dikongkon malah wis semut wae.
2: Susu-susu
1: wis to, ono apa dia?
0: Ora apa-apa. Wis. Wis pokoke nek belanja ning Alfamidi, Bu. Belanja puas, harga hemat.
3: Memainkan musik pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95

0: 107,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dari tahun 97 sahabat suara, Reza Artamevia, Satu Yang Tak Bisa Lepas. Dari albumnya Keajaiban, kelihatannya ini salah satu lagu yang everlast dari seorang Reza Artamevia. Ini lagu yang kelihatannya sempat atau pernah dibawakan sama artis-artis muda Indonesia ya, deh, ya gak sih?
1: Iya, iya.
0: Kan sama Andin pernah kalau gak salah, sama Tulus juga pernah.
1: Yes.
0: Dan pastinya semuanya membawakan dengan vibes-nya yang berbeda-beda. Tapi emang relate sih di banyak orang ya.
1: Iya makanya, maksudnya tuh ceritanya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Di masyarakat juga kayak gitu.
0: Tentang gimana nih ceritanya?
1: Tentang Reza yang nyanyi.
0: Reza nyanyi gimana? Reza nyanyinya gimana?
1: Ini ngomongin Reza bentar ya. Menurut lu Reza itu nama cewek apa cowok? Itu dulu.
0: Kenapa tiba-tiba kenapa sih?
1: Iya aku jadi keinget. Soalnya aku punya teman Reza itu cowok.
0: Ya emang gak boleh Reza cewek?
1: Boleh Der, jangan marah-marah tau Der. Okay. Kenapa

0: ya, abis makan risol kenapa jadi semangat untuk marahnya sih?
1: Risolnya masih satu belum kemakan.
0: Jangan dimakan sekarang.
1: Jadi mau abis ini mau makan lagi.
0: Tahu nggak temanku Reza tadi rumahnya ditempel.
1: Bali meneng Neng Reza.
0: Lucu soalnya rumahnya ditempel. Lucu
1: rumahnya ditempel. Kalau ditempel dia bisa dikletek menera.
0: Gak di semen. Aduh, jokes SMP aduh, banget.
1: Apa ya? Kita masih berputar di situ. Lebih baik kita berikan informasi aja deh.
0: Aduh, kayak apa ya? Tidak berbobot sekali ya rumah ditempel itu ya. Jokesnya kayak, aduh, usang sekali.
1: Rumah ditempel, kok rada dipaku wae to. Misalnya ngene kuwi maksud e.
0: Iya, makan yang enggak di semen.
1: Iya kan makan nih,
0: coba ditempel.
1: Bisa ke informasi wae.
0: Iya, ditempel lah. Kita kasih info-info yang ditempel.
1: Info-info yang ditempel?
0: Kok ini mau ditempel sih? Info dari tempel.
1: Kenapa?
0: Kalau ternyata ditempel sana, tempel kan berarti Saegan ya. Sleman bagian agak barat lah.
1: Kowe jutakon masalah geografis karo aku anak IPA zaman kowe SMA, ra paham aku ngono-ngono kuwi.
0: Ah, ya pokoknya ditempel sana, itu kan ada badan usaha kredit pedesaan. Nah, ditemuin 3 pengurus, mantan pengurus dari badan usaha kredit pedesaan itu yang ditetapin sebagai tersangka korupsi. Mana korupsinya enggak main-main, Bun. 2,1 miliar.
1: Maksudnya gimana kayak korupsinya?
0: Oh my god, itu kan banyak banget. Kan ini mereka tuh bertiga kan mantan dari pengurus badan usaha kredit pedesaan. Nah, korupsinya ini bentuknya adalah ngajuin kredit penggunaan nasabah fiktif. Jadi pakai nasabah-nasabah fiktif itu buat diajuin kredit. Gitu. Bahkan ini tercatat udah ada 203 nasabah yang dokumen identitasnya disalahgunakan.
1: Oh, berarti si kalau fiktif berarti si nasabah ini sebenarnya enggak ada dong?
0: Enggak. Jadi ada orangnya tapi enggak ngajuin.
1: Oh, ada orangnya tapi enggak ngajuin.
0: Gitu.
1: Menurut saya sih indeks ekonomi ya, kamu sangat jahat. Ya kan kita nyari uang susah.
0: Makanya.
1: Terus ada orang yang pakai nama kita ngajuin pinjaman. Ntar kalau ditagih siapa yang kena? Ya kita yang kena. Padahal kita enggak ngajuin. Ditera kena, ditagih-tagih geseng kena.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang bener.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Wings World.
9: Dapatkan berita terbaru
10: dan tren terkini
9: dengan follow Instagram
10: Iswara.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Power Gang Push!
0: Dong, ayo dong! Ya, WiFi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow!
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster,
5: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Taufu hidup cuma sekali, sahabat suara. Ada orang-orang yang punya visi hidupnya atau moto hidupnya adalah YOLO. You only live once. Hidup tuh cuma sekali, cuy.
1: Iya, emang.
0: Nikmati, cuy.
1: Itu dia.
0: Ini juga jadi salah satu hal yang sedang menjadi moto hidup saya. Ketika saya sedang menginginkan sesuatu gitu ya, sahabat suara. Tapi saya mikirkan masalah apa lagi? Budget ya. Saya selalu menggunakan moto. Udahlah, hidup cuma sekali, besok belum tentu juga kita masih ada. Nikmati aja sekarang, mumpung masih ada duitnya. Walaupun berakhir dengan, ya mari kita hitung lagi pengeluarannya berapa bulan ini ya. Tapi, besok kita harus lebih hemat. Tapi apa?
1: Kamu percaya gak?
0: Tobat maksiat saya tetepan. Ya tobat tapi tetap dilakuin lagi, ngerti gak sih?
1: Enggak dong, jangan gitu. Kamu tahu gak? Kalau misalnya kita menggunakan duit dengan maksudnya ya udah gak usah terlalu medit banget. Gak usah dikekang banget. Itu nanti duit juga datang lagi. Kamu percaya gak?
0: Percaya lagi, cuy.
1: Ah ini.
0: Ingat. Tuhan bersama Gen Z. Apa ya? Gen Z dengan segala keinginan yang menggunung.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan? Kita mau semuanya. Kita ingin mengeruk kebahagiaan sepuas-puasnya.
1: Betul.
0: Tapi ya gitu. Gajinya mungil, say. Jadi kayak ada momen dimana kayak mikir gitu. Tapi ingat bahwa Tuhan bersama Gen Z.
1: Yes.
0: Jadi tidak perlu worry.
1: Betul. Tenang aja. Rezeki pasti ada kok. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Misalnya dikasih orang tua.
0: Orang. Amin.
1: Aja.
0: Amin.
1: Kita yang pasti-pasti aja kayak.
0: Iya, betul.
1: Ya masih bisa sih, masih bisa.
0: Ah, misal ada untuk bensin 20.
1: Nah, itu kan masih ya kan? Bisa.
0: Rezeki datang dari mana aja.
1: Betul,
0: ya kan? Ya kan? Ada momen ada satu momen di dalam hidupku, Bin.
1: Apa?
0: Yang tahun ini menurutku adalah merubah, sahabat suara. Ketika saya sudah mulai belajar berdamai bahwa gak semua itu tuh kita harus memikirkan kebahagiaan orang lain. Wah, seru.
1: Pantas sekarang kamu egois deh.
0: Aku ngajar.
1: Suka membuli.
0: Udah, aku tidak membuli.
1: Tapi?
0: Aku mengatakan fakta.
1: Aduh, itu
0: kalau kamu merasa terbuli berarti kamu yang merasa bahwa dirimu seperti itu. Jadi dulu tuh ada momen aku tuh belanja buat diriku sendiri. Kayak pengen belanja jajan aja gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Di salah satu supermarket gitulah. Sebenarnya habisnya juga gak banyak gitu. Tapi di situ aku ngerasa bersalah, cuy.
1: Oh.
0: Padahal kan tuh buat diriku sendiri juga ya.
1: Pelit diri sendiri.
0: Kerja juga buat diri sendiri. Tapi kalau misalnya buat orang lain kayak Del ini ya, Del itu ya. Itu kayak yang iya wes gak apa-apa, wes gak apa-apa, gak apa-apa gitu.
1: Tapi kalau buat diri sendiri pelit, itu juga gak baik loh.
0: Toxic positivity ya, apa sih namanya?
1: Toxic positivity.
0: Nah gitu.
1: Karena kalau bukan kamu sendiri yang mikir, siapa lagi, Del?
0: Oh iya.
1: Mohon maaf nih. Jadi udahlah, kamu mikir kebahagiaanmu sendiri. Aku ada 3 prinsip nih.
0: Apa?
1: Bahagia tuh ada 3 hal ya, sahabat suara. Yang pertama, bahagiakan dirimu sendiri, diutamakan. Yang kedua adalah tidak bergantung bahagia kepada orang lain.
0: Betul.
1: Menggantungkan kebahagiaan orang lain tuh bener-bener yang rugi banget.
0: Betul.
1: Yang ketiga adalah bahagialah dengan tidak merugikan orang lain.
0: Wah, Masya Allah. Kalau kira-kira sahabat suara kamu butuh kan bentar lagi mau ini ya masuk ke area kampus baru.
1: Oh, bener.
0: Butuh motivasi.
1: Ah,
0: ya.
1: Itu dia.
0: Ada bintang siap untuk mengisi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya,
8: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya,
8: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @ Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
10: Dengarkan Iswara di mana aja,
11: kapan aja,
10: dengan streaming
11: ke iswara.id.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah
2: ya. Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini kita lagi live di TikTok Sahabat Suara dan habis menggalau dengan lagunya Boyz II Men.
1: Padahal enggak lagi galau kan?
0: Fine, benar. Semua itu lagi, aku tuh lagi baik-baik saja, sis. Yeah. Kemarin tuh lagi lari kan. Aku ceritakan kalau misalnya lagi kehabisan playlist nih, yang ngebakar semangat, yang bikin ada alasan untuk di kilometer-kilometer kritis tuh bisa semangat lagi. Ah, kemarin tuh tiba-tiba aku mendengarkan lagunya siapa?
1: Siapa?
0: Firsa Besari Garis Terdepan. Aduh. Aku tidak sedang ada masalah. Tapi hatiku kok sakit.
1: Ini dia.
0: Tapi itu bikin aku semangat larinya.
1: Malah semakin terbakar emosinya.
0: Terbakar. Kayak, kue nyengir kayak aku. Akan aku buat kamu menyesal kamu tidak melihatku.
1: Itu dia. Motivasi orang beda-beda.
0: Betul.
1: Walaupun Adil motivasinya bukan untuk pelampiasan emosi ya.
0: Ada juga sih bagi
1: dirinya.
0: Ada juga, tapi kalau aku lagi emosi, lagi banyak hal yang sedang dipikirkan, capek, biasanya aku sambil lari.
1: Sambil apa?
0: Nyari Alfamidi lah.
1: Nah, itu pasti. Karena kalau di Alfamidi lengkap banget Sahabat Suara, kamu cari apapun ada. Apalagi kalau sekarang kamu beli di Alfamidi, dapat promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Mau cari tisu? Bisa. Sampo juga bisa. Dan masih banyak produk lainnya yang masuk ke promo JSM. Jadi jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kamu kehabisan promo di Alfamidi. Jadi ke Alfamidi sekarang juga, Alfamidi Green juga bisa.
0: Langsung belanja ke Alfamidi Sahabat Suara, belanja puas harga hemat. Selamat menikmati weekend ya Sahabat Suara. Kamu mau kemana nih? Mau jalan-jalan? Atau kamu mau healing tipis-tipis?
1: Itu dia.
0: Atau mungkin kamu di rumah saja Sahabat Suara, semuanya bisa. Cuman mau ngingetin satu, iya bener, emang tanggal gajiannya ada yang 30, ada yang tanggal 1, yang tanggal 25, inget cicilan kan kemarin baru aja dibayar, uangnya masih ada apa enggak? Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya. Dengarkan iSuara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iSuara.id.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Kangen gak sama suara yang satu ini? Hai. Hari Asyari siap nemenin kamu sahabat suara di hari Jumat ini tanggal 29 Mei 2026. Udah gajian, udah juga ngerayain hari raya Idul Adha. Yang belum, tinggal dengerin lagu-lagu enak dari Hari Asyari sahabat suara. Jadi kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu diputerin langsung gak pakai lama 081-2299-88887. Ingat WhatsApp-nya cukup sekali aja, gak usah 33 kali sahabat suara. Menuh-menuhin memori HP saya nanti ya. Gimana sudah mulai belenger dengan daging kurbannya? Dan dari survei kecil-kecilan yang sudah saya lakukan di orang-orang sekitar saya sahabat suara, ketika momen Idul Adha ini, makanan favoritnya saya tanya, apakah sate, gulai, krengsengan, atau lainnya? Jawabannya kompak menjawab satu jawaban yang ini diamini oleh banyak orang. Kalau lebaran kayak gini, makanan favoritmu apa sih? Bukan sate, bukan gulai, bukan tengkleng sahabat suara. Tapi tahu apa? Mie instan rebus. Kok iso? Apakah saking belengernya? Atau karena udah bosen atau gimana sih? Kok bisa mie instan rebus rasa soto yang jadi favorit banyak orang di musim lebaran Idul Adha sahabat suara? Kalau saya jujur sih, nggak yang mie rebus sahabat suara ya. Yang mie goreng, double. Telurnya double lagi.

Langsung aja sahabat suara di 081-2299-88-88-7. Dan yang paling penting, we made it to the weekend. Apalagi ini bukan sekedar weekend biasa sahabat suara. Ini long weekend. Siapa yang hari ini udah mau siap-siap healing, mudik singkat gitu? Halo, atau udah punya rencana staycation sambil rebahan, terus maraton film? Pokoknya dimanapun kamu berada, yuk pokoknya hari ini kita seru-seruan bareng. Kita dengerin lagu-lagu enak yang bakal Ari Asyari puterin untuk kamu. Tapi kalau ngomongin soal long weekend sahabat suara, buat kamu yang mau pergi-pergi, tetap utamain keselamatan ya. Sekali lagi, cek kondisi kendaraan. Jangan lupa bawa starter pack anti stres di jalan. Apa aja itu Ari? Cemilan. Habis itu playlist lagu favorit kamu. Nah kalau kamu lagi di Jogja, jangan khawatir, gak usah bingung nyari playlist yang susah-susah. Apalagi nanti ada iklan yang bikin sebel itu. Dengerin aja 88,7 Iswara Jogja. Nah auto deh sahabat suara. Selain hati gembira, kamu juga dapat informasi-informasi yang insya Allah positif. Kalau nggak positif gimana? Ya udah, min kali min kan positif. Jadi misal informasinya agak negatif bikin hati marah gitu, tambahin lagi negatifnya. Karena ingat matematika min kali min positif sahabat suara. Jadi kalau terbiasa dengar berita negatif-negatif atau berita yang bikin hati gerantes, lama-lama jadi positif juga. Atau lebih ke kebal kali ya. Kadang

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau.
5: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Chocodrink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Chocodrink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mana nih sahabat suara yang udah dengerin Area Asia ini, langsung aja di WhatsApp. Ada WhatsApp, WhatsApp. Ada Seno yang katanya mau request lagunya Lila, agak romantis. Habis ini langsung Area Asia puterin ya. Sambil ini menuju long weekend sahabat suara, Sabtu, Minggu, Seninnya juga tanggal merah. Tapi long weekend ini bakal semakin berwarna karena besok bakal ada final Liga Champions 2026. Ini lokasinya ada di Puskas Arena Budapest, Hungaria, sahabat suara. Ini akan menjadi tuan rumah antara PSG melawan Arsenal. Apakah PSG akan menjadi tim yang bisa mempertahankan gelar Liga Champions setelah tahun kemarin mereka juara? Tahun ini akankah juara? Atau Arsenal, akankah mereka menjadi juara pertama kalinya dalam sejarah mereka untuk bisa membawa si trofi kuping besar ke Stadion Emirates Stadium, sahabat suara? Dan kalau kita ngomongin soal PSG, ini salah satu tim paling mengerikan di Liga Champions musim ini ya, karena mereka sudah mengoleksi 44 gol. Dan mereka cuma kurang 1 gol untuk menyamai rekor sepanjang masa milik Barcelona di era 99-2000, sahabat suara. Apalagi trio penyerang mereka, ada Bradley Barcola, Ousmane Dembele, terus ada juga Kvaratskhelia, itu juga lagi on fire banget, yang bisa menjadi ancaman bagi Arsenal. Sementara Arsenalnya Mikel Arteta ini juga menjadi salah satu tim yang luar biasa di Liga Champions musim ini, karena mereka memiliki pertahanan terbaik. Duet William Saliba dan juga Gabriel Magalhaes di lini belakang ini jadi salah satu andalan bagi tim Arsenal. Jadi yang satu tim dengan penyerangan terbaik, sedangkan yang satunya adalah tim bertahan terbaik. Kira-kira siapakah yang akan menjadi juara? Kalau prediksi saya, sahabat suara, gimana ya? Kayaknya bakal menang PSG, tapi skornya tipis. 2-1 kali ya. Kalau kamu prediksinya gimana, sahabat suara? Skor tipis, menang PSG, atau menang

0: Betul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

Jumatan untuk yang Muslim ya, untuk yang enggak silahkan untuk bisa menikmati makan siang dengan nikmat. Untuk yang Muslim mungkin makan siangnya bisa dari Jumat Berkat ya. Iri cabai suara ya. Dan terima kasih buat dalam enggak siaran susah-susah ngomong. Terima kasih buat yang udah dengerin Arya Syari, yang udah request lagu ngomongin soal kemarin ada konser banyak di, saya lupa teman saya, F4 tuh di Indonesia atau di mana ya? Nah itu seru banget sampai suara. Terus kalau beberapa waktu terakhir ini, hari ini ada Java Jazz Festival 2026 yang mulai dilaksanakan, tempatnya di NICE atau Nusantara International Convention Exhibition, ini PIK 2 Jakarta. Line up-nya luar biasa sih, ini ada John Batiste tampil nanti malam, terus ada Daniel Caesar, Elame, hingga band indie Korea yang hits banget, ada Wave to Earth. Terus juga kalau dari Indonesianya ada Bilal Indrajaya, kemudian ada Malik and Essential, sampai Yura Yunita. Suasananya pasti rame banget ya. Oh iya, semalam ada F4 Forever First World Tour, ini di GBK Jakarta ya. Jadi buat generasi 90-an, terutama pecinta nostalgia, banyak banget nih yang nonton Jerian dan kawan-kawan. Ini konser reuni yang diadain selama 3 hari berturut-turut karena antusiasme yang luar biasa membludak. Hari ini, besok, dan terakhir tuh, oh hari Sabtu jadi hari konser terakhirnya ya. Dan kompleks GBK penuh banget sama orang-orang yang emang suka sama lagu King Faye di bareng-bareng sahabat suara ya. Terus di awal Juni bakal ada Raisa Live in Concert Love and Let Go. Ini minggu depan, tempatnya di Jakarta Convention Center. Ini bakal berlangsung megah karena di sana bakal diiringi langsung sama Andi Rianto dan Magenta Orkestra Sabah Suara. Kemudian untuk pecinta EXO, ini di hari Minggunya 7 Juni itu juga bakal konser, yaitu EXO Planet 6 EXO Reason di Indonesia Arena GBK Jakarta. Banyak banget ya. Jadi siapin duitnya karena pasti bakal menguras dompet. Tapi saya yakin untuk pecinta konser pasti udah nabungnya dari jauh-jauh hari ya. Kalau misal pengen ketemu sama apa namanya idolnya kayak EXO kayak gitu, saya yakin itu udah jauh-jauh hari persiapannya, gak bisa deket karena baru dibuka berapa jam aja biasanya tiketnya itu langsung habis sahabat suara. Keren banget ya, andai Indonesia bisa gantian gitu band-band Indonesia yang konsernya di Korea. Bisa mendunia gitu, Indonesia bisa konser keliling dunia, amin suatu saat lah ya ada band Indonesia yang bisa jadi global elite. Wih, bahaya ding, jangan elite global. Maaf.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Jogja Lantai 2 mungkin bisa jadi salah satu opsi untuk liburan akhir pekan panjang ini, sahabat suara ya. Karena Sabtu, Minggu, Seninnya juga tanggal merah. Bisa jadi satu rekomendasi karena di sana ada banyak banget pantai-pantai yang seru. Kayak ada pantai Sunda, kemudian ada pantai Krakal dan lain-lain sebagainya. Dan pokoknya jangan lupa untuk tetap menikmati beragam kegiatan yang kamu lakukan, sahabat suara. Mau itu di rumah aja, mau itu jalan-jalan, atau kamu lagi mager gitu misalnya karena banyak kerjaan, ya udah deh kerjain tapi di rumah aja boleh. Atau mau WFC, work from cafe juga boleh. Yang pasti apapun kegiatan kamu, kalau mau ditemani sama lagu-lagu enak tentunya ya sama Ari Asyari, sahabat suara, di nongkrong barengnya di si kali ini ya. Tapi kalau buat besok, tenang, Iswara Jogja tentunya muterin lagu-lagu enaknya, gak bakal berhenti kok, sahabat suara.

0: By the way, gak kerasa sahabat suara, udah 2 jam Maria Syari nemenin kamu di nongkrong bareng edisi hari ini. Banyak banget obrolan yang sudah kita ceritain ya, mulai dari rencana long weekend, update sengit jelang final Piala Liga Champions nanti besok malam PSG lawan Arsenal, terus ada info konser Java Jazz dan F4 yang tentunya bikin Jakarta super hype akhir pekan ini. Sebelum saya Arya Syari pamit, cuma mau ngingetin aja sahabat suara, weekend ini adalah waktu buat kamu. Kalau seminggu kemarin mungkin kamu udah sibuk kerja, belajar, berjuang demi masa depan, sekarang saatnya kamu kasih hadiah buat diri kamu sendiri ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang enak, dan luangkan waktu bareng orang-orang tersayang. Buat yang lagi perjalanan, mau mudik atau liburan, keep safe di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut, karena yang kamu tuju adalah kebahagiaan, bukan kecepatan. Dari Ajari pamit, selamat siang, sampai jumpa, thank you.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Semarang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang aku puterin hari ini buat kamu. Tapi tenang aja, buat yang masih mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Aku akan puterin di jam 12 siang, jadi boleh banget pilih-pilih dulu lagunya. Abis itu ceritain kenapa kamu request lagu itu. Mau titip, mau sekalian titip salam juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara
1: memutarkan musik yang

0: 1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, abis ini kita akan ngobrolin, karena di Mei itu kita melewati banyak sekali long weekend, dan sekarang nih minggu terakhir Mei pun kita masih long weekend ya. Dan aku mau tanya ke kamu, ceritain kalau kamu itu tim nongkrong sama teman-teman atau ngerem keinginan nongkrongnya demi nabung. Nah, boleh tuh. Kamu ceritain kamu tim yang mana dan kenapa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ya. Atau kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget, langsung aja di WhatsApp juga. Dan kasih tahu nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit kenapa kamu request lagu itu. Karena biar kita semua tahu ya, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @isuara.network.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 26 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, beasiswa Indonesia

0: beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa AstraTech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Kiswara.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ngomongin soal tim nongkrong atau tim nabung. Tadi aku barusan lihat kalender dan ternyata di Juni juga akan ada beberapa tanggal merah gitu ya. Jadi banyak banget nih WhatsApp yang udah masuk sambil ceritain mereka tuh tim yang mana, sahabat suara. Salah satunya ada dari Rizky Maulana. Hai kak, kalau aku tim nongkrong sih, karena aku ngerasa aku udah kerja keras seharian, masa iya weekend cuma rebahan doang. Sekali-sekali lah nongkrong di rooftop. Dan menurut aku nongkrong bareng teman-teman adalah salah satu investasi mental, katanya, kata Rizky nih ya. Kayak misalkan, soalnya kan patungan juga, kata Rizky, tagihan 300 ribu dibagi 4 orang, worth it lah buat riset otak gitu. Itu kata Rizky ya. Ada yang setuju sama apa yang dibilang Rizky, katanya nongkrong ketemu teman itu adalah investasi mental gitu. Dan menurut aku ada benernya juga ya Rizky ini, karena kita sering lupa kalau nongkrong itu kadang bukan sebuah pemborosan tapi juga recovery. Apalagi benar banget kalau misalkan nongkrong bilnya langsung dibagi rata gitu ya. Ibaratnya apa ya Rizky, mungkin kata Rizky ini kayak 300 ribu bagi 4 kayak konsultasi ke psikolog gitu, kata Rizky ya. Bedanya emang sekalian dapat ketawa, dapat cerita juga dari teman-temannya punya keluhan yang sama mungkin. Ya Rizky, terima kasih sudah bercerita, membagi cerita kamu di nongkrong bareng di jamnya Cia Friska alias saya ya Rizky. Buat teman-teman yang mau cerita juga, kamu tim nongkrong atau tim nabung, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014. Sekalian request lagu juga boleh.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

dari Korea. Halo, Cia Friska, ini ada Nasto dari Korea. Cuaca di sini sejuk, manis, enak dipandang kayak kamu, Cia. Bisa aja ya, Nasto ya. Katanya hari ini aku resmi tambah umur dan semoga juga tambah sabar menghadapi hidup yang kadang plot twistnya lebih seru nih dari drama Korea. Happy birthday, Nastu. Sehat-sehat, panjang umur. Semoga apa yang sedang menjadi doa kamu terjawab di usia yang baru ini ya. Tapi kata Nastu, aku tidak lagi berdoa untuk hidup yang mudah, tapi untuk hati yang kuat menghadapi segala tantangan. Terima kasih banyak loh. Happy birthday Nastu ya. Sekali lagi, Isfara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat Nastu. Semoga hari ini penuh kebahagiaan. Dan ngomong-ngomong soal masalah hidup atau jalan hidup yang kadang plot twistnya itu lebih seru dari drama Korea, abis ini aku akan puterin salah satu lagu yang baru aja dirilis sama It Gitaf dan juga featuring Hindia. Judulnya Masih Ada Cahaya. Jadi semoga di tengah keterpurukan kamu, di tengah masalah hidup yang mungkin sekarang lagi dar, masih ada cahaya, Nastu. Happy birthday sekali lagi buat Nastu yang ada di Korea.

0: nongkrong atau tim nabung kalau diajak teman keluar. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kalau mau request lagu boleh banget. Sebutin nama kamu siapa, ceritain kenapa kamu request lagu itu. Langsung aja WhatsApp nomor yang sama 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Warga
1: Indonesia. Aku sebelum hujan.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: tentunya di Iswara Suara Warga Indonesia. Ini dia Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Salah satu lagu yang menjadi request tetangga kita ya. Ini dari WhatsApp, ada WhatsApp yang masuk. Halo Kak, salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Ini requestannya Elvin ya. Salam dari tetangga kita dan Elvin titip salam buat kita. Saya titip pesan, semoga para warga Indonesia boleh mendengarnya dan semoga sehat selalu. Have a nice day, thank you. Have a nice day juga Elvin di Malaysia. Semoga sehat-sehat terus, happy terus. Terima kasih juga sudah selalu mendengarkan Iswara. Karena di TikTok Elvin juga bilang, cuti-cuti gini saya memang dengar radio di speaker segede ini. Jadi dia dengerin radionya, join live TikTok juga. Keren Elvin ya. Buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Titip salam buat siapa juga boleh, dan ceritain background kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kak Indra kepanjangan dari apa?
3: Apa?
2: Kak Indra suka bercerita.
3: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
0: Selamat pagi mulu dari tadi ya. Deh.
3: Karena belum dijawab.
0: Oh iya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum, gak dijawab.
0: Ya, pagi.
2: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
3: Saya boleh lanjutan?
2: Boleh.
3: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
2: ini bawa siapa?
3: Sebentar, belum
2: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
0: Sabar.
3: Tarik napas.
0: Orang-orang pada emosian banget.
2: Tapi kayak justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
3: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
2: Siapa dulu?
3: Bentar, halo? Halo, Man.
2: Dipanggil juga akhirnya.
3: Halo.
4: Halo.
3: Dengerin kan?
4: Ada.
3: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
0: Iya. Nah,
3: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok gitu. Denger, kayak iya. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
0: Halo,
4: Kinasina dari Suara.
2: Okay. Selamat pagi Sahroni.
3: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
2: ngomong ini.
3: Iya, lu foto mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
0: Kamu udah kayak
3: tawak. Iya, tawak. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
0: Mendumel.
3: Dan berkata, ayam.
0: Lata.
3: Ngedumel.
2: Itu lata.
3: Ngedumel sopan spoken. Nah.
2: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sendal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga yang ngeyeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
0: Aduh,
3: dibawa lagi tuh peci.
0: Bawa lagi si peci tinggi itu.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
2: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
0: obat kurap.
2: Oh,
3: obat kurap.
2: Gatel-gatel
3: pantas ke apotik.
2: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
0: Iya. Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sampai garuk-garuk.
0: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
3: Wah.
2: Siapa ini? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya.
2: Pakai
3: iya.
2: Pakai obat kurap iya. Buat siapa?
3: Iya kan biar tenang.
0: Dia
3: tenang
0: biar enggak ke pemakaman umum.
2: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat
2: iya.
3: Ya.
2: Oh iya.
3: Kemudian
2: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
2: Telat datang.
4: Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
2: pacul emas karena makamnya ini spesial.
3: Oh,
2: makam ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
2: Oke. Okay. Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
3: ngisi tausiah.
5: Kok jadi ceramah?
3: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
2: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
3: Iya.
2: Oh gitu.
3: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
2: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
0: ibu kos.
3: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
0: Iya.
3: Di belakang kos-kosan.
0: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
3: Oh, laparan. Oh, cemilan.
0: Iya, iya.
4: Biar makan asin. Orangnya laparan. Oh, iya. Terus, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut, selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
1: Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
7: Iswara
1: memutarkan musik yang

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin soal ketika lagi long weekend dan kamu diajak keluar sama teman-teman kamu. Kamu tuh tipe yang mengiyakan alias tim nongkrong atau nabung aja deh. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Ardi Fauzi di Jogja. Hai Kak, aku Ardi Fauzi dari Jogja. Kalau menurut aku, kunci tahu kapan nabung, kapan hedon adalah di hari biasa aku tuh biasanya disiplin banget. Tapi kalau ada momen spesial kayak sekarang ini lagi banyak long weekend, atau ada ulang tahun sahabat, ada reuni, atau liburan setahun sekali Kak, aku itu all out tanpa rasa bersalah. Karena menurut aku hidup tuh perlu balance, bukan ekstrim. Wow, di satu jam terakhir siaran aku ini wise banget ya pengalaman dari Ardi. Karena aku setuju banget, menurut aku hidup itu bukan soal milih salah satu, entah harus nabung atau harus hedon, tapi soal tahu kapan waktunya masing-masing. Ya gak sih sahabat suara? Ya menurut aku sekarang Gen Z atau kita semua yang hidupnya itu sudah berdampingan ibaratkan kata sama dunia digital. Jadi pengetahuan kita soal finansial itu lebih terbuka lah ya. Karena yang dilakuin Ardi ini termasuk ke dalam salah satu bentuk kedewasaan finansial gitu. Makasih Ardi sudah sharing. Spesial buat Ardi karena Ardi sekalian request lagunya Gerigani Rusuk, aku puterin spesial buat Ardi abis ini ya. Buat kamu yang mau cerita-cerita kayak Ardi juga, sahabat suara, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Sekalian mau request lagu juga boleh.

siang nanti dan tentunya masih di Suara Suara Warga Indonesia. Ada satu WhatsApp yang masuk soal obrolan kita hari ini, yaitu tim nongkrong atau tim nabung. Dan pas aku baca WhatsAppnya ya, sahabat suara, ini tuh bikin kita semua introspeksi diri ya. Ini dari Fitri Anisha di Bandung. Isi WhatsAppnya adalah, "Hai kak, aku Fitri dari Bandung. Jadi aku dari dulu emang sudah dibiasain dan diajarin nabung sama mama aku. Jadi di umur 27 aku udah punya DP rumah sendiri. Rahasianya 3 tahun aku konsisten nolak ajakan nongkrong minimal 2 kali sebulan kak. Awal-awal ya sakit banget sih nolaknya karena aku ngerasa kesepian sebenarnya. Tapi sekarang hasilnya lebih seru karena aku akhirnya sekarang nongkrong di teras rumah sendiri. Ya lebih puas kak, ternyata akhirnya semua teman-teman aku yang aku tolak-tolakin ajakan nongkrongnya, aku ajak nongkrong bareng deh di rumah aku. Satu kata buat Fitri, sikap." Serem ya si Fitri ini ya, bikin kita semua introspeksi loh. DP rumah di usia 27 tahun. Menurut aku itu bukan sebuah keberuntungan dan privilege sih ya, tapi itu hasil keputusan yang menurut aku konsisten selama bertahun-tahun. Dan yang paling aku suka dari cerita Fitri ini, dibilang nongkrong di teras rumah sendiri. Itu adalah definisi flex yang sesungguhnya ya sahabat suara. Selamat ya Fitri, kamu menjadi inspirasi aku dan aku yakin menjadi inspirasi sahabat suara semua yang mendengar siaran aku siang ini. Semoga aku berani menolak ajak-ajakan nongkrong teman-teman aku. Berat, aku yakin Fitri, aku ngebayanginnya juga berat, tapi aku juga mau DP rumah dari hasil tabungan aku kayak Fitri. Dan buat sahabat suara, aku masih akan bacain WhatsApp kamu yang masuk. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: sih kamu dengar satu lagu gitu ya, terus langsung kebawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Karena nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan yang ada di balik lagu itu. Biar diputerin terus, kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk memandel dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya cerita.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Kau
3: sebut namanya. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti ya. 15 menit lagi sebelum aku akhirnya mengakhiri siaran aku hari ini. Awal kisah selamanya dari Raisa dan Barsena Bestandi. Kayak pernah gak sih kamu tuh lagi gak nyari siapa-siapa, malah ketemu orang yang bikin kamu diem sebentar, terus kayak ngomong aja sendiri gitu dalam hati, kayak ini dia kali ya, ini orangnya. Tapi bukan yang kayak jadinya dramatis kayak di film-film gitu ya, tapi kayak dari ngobrol biasa aja, gak sengaja ketemu karena dia dibawa temen kamu gitu, akhirnya ketawa-tawa bareng, tapi kamu tuh ngerasa kayak ada yang beda gitu ya. Karena lagu ini tuh bukan soal gimana cara jatuh cintanya, tapi cara gimana cara kita akhirnya menerima seseorang apa adanya dan buat milih ya udah deh, mau deh kita bareng-bareng ya. Dan semoga sahabat suara buat kamu yang lagi kayak nih, kapan punya pacar, kapan bisa nikah kayak orang-orang lain ya, semoga siapapun orang yang lagi kamu pikirin pas dengerin lagu tadi gitu ya, dia juga lagi dengerin hal yang sama. Dan kalau misalkan belum ketemu orangnya, udah tenang aja bos, baru 2026, baru 5 bulan, hidup masih panjang, udah tenang aja. Karena kadang awal yang justru kisahnya paling indah, kadang awal yang kisahnya paling indah tuh justru datang di waktu dimana kamu gak nyiapin diri. Setuju gak?
1: Suara warga Indonesia.

0: 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Idy Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tak berdaya dari Senandika menjadi lagu terakhir Cia nemenin kamu hari ini sahabat suara. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah dengerin aku siaran dari tadi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, hari Jumat jam 11 sampai jam 2 siang. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat semua sahabat suara yang sudah request, yang sudah berbagi ceritanya bareng Cia hari ini. Happy terus, semoga hari ini lancar-lancar. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal
1: Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
3: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah, ya namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
0: Baru tuh.
4: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
4: ibu.
2: Dia ya.
3: Kenalin aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
5: Jauh banget.
2: Gimana?
5: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z ya di tengah.
5: Oh, iya.
2: Oh emang ambil inisial tengah.
3: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh nama kamu?
2: Susi.
3: Lain lagi.
5: Susi. Oh ini yang baru nih.
3: Baru
5: Susi.
3: Nih baru,
2: okay. Abang. Manis abang ya. Abang oh. Abang bisa colok. Bukan maksud.
5: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
3: Oh mau ngecas. Oh, oke, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Duh, aku bingung. Ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
6: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
5: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa
3: itu.
2: Bisa itu masuk.
3: Belinya di Depok, Bu?
2: Iya.
6: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
2: Oh.
6: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
5: juggling. Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Susi by Neymar.
0: Bukan dong.
5: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
3: Ngomong sambil ada air di mulut.
5: Oh gitu. Oh, susah tuh.
3: Gak ada yang bisa.
5: Susah itu.
3: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
2: jajaran genjang.
5: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
2: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah. Orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
5: Rata. Termasuk bangunan ya.
2: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
6: agak kerut dan berurat.
5: Wow, kerut dan berurat.
2: Iya.
5: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh kerut dan berurat?
2: Udah
5: bagian mana Ulfa?
2: Ya kan?
5: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berurat.
6: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
5: Oh.
2: Baksonya udah matang.
6: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
2: Oh, baksonya
6: baksonya dua.
5: Berurat lagi.
2: Berurat.
6: Terus tambahan topping makan mie yang tadi.
5: Gitu.
6: Ya, abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si Ulfa
5: yang panjang
2: mancing
5: itu adalah
2: mancing.
5: Sosis daging.
7: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Hati Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari It Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
2: Suara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh?
2: Kok rudal berubah?
0: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
0: Ada tatonya.
3: Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Allah aneh.
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mama.
5: Gek! Apa yang sudah kamu lakukan?
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: 6 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai akhirnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Nah, kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemp. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Itu kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbul
2: Omkin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan. Diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya pala keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mau pernah tahu. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

0: 7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Membuka awal pekan, akhir minggu. Gimana nih membuka akhir minggu maksudnya ya? Dengan satu berita yang cukup menyenangkan sahabat suara, karena pemerintah Kabupaten Sleman ini ternyata mulai mempersiapkan rencana renovasi Stadion Tridadi. Kalau kamu tahu banget gitu ya, Tridadi ini adalah salah satu stasiun radio kali.

cara gitu ya dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan saran dan kata-kata dari Dokter Tirta ya kan, karena kita kalau misalnya apalagi terutama buat cowok gitu, nggak cuma buat cowok, buat cewek gitu ya, kalau misalnya kita dikit-dikit ngerasa capek, dikit-dikit ngerasa nggak benar, dikit-dikit ngerasa galau, memang harus larinya ke olahraga kayak gitu sahabat suara. Jadi semoga ini cepetan terwujud supaya semakin banyak anak-anak muda Sleman yang semakin sehat, karena di Sleman semuanya teman.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Do you have a dream celebration moment? Ayo wujudkan perayaan spesialmu bersama Cimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket sosial event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @kimayayogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Hai!
10: Hai! Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
10: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai! Hai! Kamu wangi banget. Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

Ya Indonesia. Kemarin siapa sih yang ikut-ikutan ngejulitin Pak Prabowo waktu ke Prancis Sahabat Suara? Saya sih untungnya gak termasuk ya. Cuma saya memantau kayak, waduh banyak nih yang bertanya-tanya, ih Pak Prabowo nih kenapa ya kok suka banget gitu. Maksudnya kayak hobi banget gitu ke Perancis ya. Nah ternyata yang kunjungan kali ini tuh sepertinya akan membuahkan sebuah keputusan atau kebijakan baru Sahabat Suara. Karena setelah atau after kunjungannya ya dari Paris ini, Pak Prabowo ngeluarin statement kalau semua sekolah gitu ya di all level, jadi kalau all level sih kita bilangnya dari SD, SMP, SMA gitu ya, untuk memasukkan satu mata pelajaran baru, ya ini adalah bahasa Perancis. Keren gak tuh? Ya kan? Karena ini katanya sih memang merupakan salah satu apa ya pokok bahasan gitu ya yang disampaikan ketika kemarin ada pertemuan bilateral bareng sama presidennya Prancis Emmanuel Macron kayak gitu. Jadi memang kalau dari pertemuan bilateral ini Sahabat Suara antara Indonesia sama Prancis itu memang akan dilanjutkan, pengennya sih berlanjutnya dengan lebih positif kayak gitu ya, dan hampir bisa merata di seluruh ya mungkin di seluruh sektor kayak gitu. Makanya salah satunya adalah idenya itu untuk memasukkan bahasa Perancis ke dalam mata pelajaran di seluruh sekolah gitu, di SD, SMP, SMA. Sebenarnya sih kalau bahasa Perancis kalau saya nggak salah tuh dulu kan sempat ada eranya di mana ketika SMA itu ada penjurusan IPA, IPS sama bahasa kan, Sahabat Suara kan. Jadi ada yang memang di bahasa itu mempelajari banyak bahasa gitu. Cuman saya nggak ngerti nih apakah sekarang masih atau cuma tinggal IA, IS aja. Dulu tuh angkatan, di tahun saya sekolah tuh masih udah mulai IA. Iya, IA ya, udah nggak IPA, IPS tapi IA sama IS kayak gitu. Ini kalau misalnya nanti disisipkan di sekolah-sekolah gitu ya, untuk menjadi mungkin nggak langsung jadi satu mata pelajaran gitu, tapi bisa dimasukin ke ekstrakurikuler gitu kan. Kalau dulu sih saya di SMA itu yang jadi mata pelajaran adalah bahasa Jepang. Nah karena mungkin juga salah satu negara yang cukup erat gitu ya kaitannya dengan Indonesia, tapi ini Perancis dan harus atau mungkin ada himbauan untuk memasukkan bahasa Perancis ke dalam mata pelajaran. Ya menurut saya sih oke aja gitu, karena mungkin nih Pak Prabowo pengennya, karena kemarin waktu ada Emily in Paris kan kayak antusiasnya orang Indonesia tuh tinggi banget gitu ya. Jadi daripada susah-susah, daripada harus baca yang translatannya gitu, mending belajar bahasa Paris kayak gitu, atau bahasa Perancis gitu kan. Atau misalnya ini mendukung nanti anak-anak Indonesia biar punya mimpi yang lebih tinggi. Jadi yang bisa yang dikuasai itu gak cuma bahasa Inggris, gak cuma bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Perancis. Ya lumayan lah ya, bekal-bekal kalau misalnya pengen kabur aja dulu ke Perancis.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow!
6: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
6: Choco Drink,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, penumpang kereta api yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta pada Jumat 29 Mei 2026 malam diminta untuk datang lebih awal. Himbauan ini disampaikan KAI Daop 6 Yogyakarta menyusul potensi kepadatan lalu lintas akibat gelaran Jogja Last Friday Ride atau JLFR. Kegiatan bersepeda malam yang rutin digelar setiap Jumat terakhir setiap bulan tersebut diperkirakan akan memadati sejumlah ruas jalan utama di kota Jogja mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Rute JLFR meliputi kawasan Stadion Kridosono, Tugu Jogja, Malioboro, hingga titik 0 km dan sekitarnya. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan mengirimkan pemberitahuan langsung kepada pelanggan. Dilansir dari Harian Jogja, sebagai bentuk layanan proaktif, KAI Daop 6 juga telah mengirimkan SMS dan WhatsApp blast kepada pelanggan sesuai data manifest keberangkatan pada tanggal tersebut. Informasi tersebut berisi peringatan potensi kepadatan lalu lintas serta anjuran untuk berangkat lebih awal ke stasiun. Beralih ke berita berikutnya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terus memperkuat strategi jangka panjang dalam menekan angka stunting dengan menyasar kelompok usia remaja, khususnya pelajar putri. Melalui program Gerakan Serentak Aksi Bergizi, intervensi kesehatan kini difokuskan sejak bangku sekolah untuk membangun generasi yang lebih sehat dan produktif. Langkah ini dinilai krusial karena anemia pada remaja seringkali menjadi pintu awal masalah gizi kronis yang berdampak hingga masa depan termasuk saat memasuki usia kehamilan. Kepala Dinas Kesehatan Gunung Kidul Ismono menjelaskan bahwa remaja putri merupakan kelompok paling rentan mengalami kekurangan zat besi. Kondisi tersebut berisiko menurunkan konsentrasi belajar hingga prestasi akademik di sekolah. Dilansir dari Harian Jogja, program aksi bergizi dirancang dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebiasaan harian di siswa di sekolah. Ada 4 pilar utama yang diterapkan, yakni sarapan bersama dengan menu gizi seimbang, selanjutnya konsumsi tablet tambah darah seminggu sekali, aktivitas fisik secara rutin, dan edukasi gizi melalui konsep isi piringku. Kombinasi program ini diharapkan mampu membentuk pola hidup sehat yang berkelanjutan di kalangan pelajar. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara warga Indonesia.
2: Indigo
3: sesi
1: dengan musik indie, let's go.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Setelah 3 tahun tertidur sahabat suara alias hiatus ya, sempat vakum, akhirnya Olski ini kan memang comeback lagi di tahun 2026 ini. Dan ternyata comebacknya mereka tuh gak cuma sekedar ya udah balik misalnya rilis lagu kayak gitu, rilis karya. Tapi Olski bikin sebuah apa ya, kalau saya bilang mungkin gelaran atau event gitu yang unik banget, karena ngajakin kamu buat ikut piknik gitu kan, seru kan. Jadi mungkin semacam mini showcase tapi dibalutnya dengan

vakum karena cuti karena melahirkan, kemudian juga menyusui kayak gitu kan. Nah ini ada sebenarnya ada dua tiket gitu, atau ada dua kategori. Yang pertama adalah nonton aja. Nah kalau nonton aja ini adalah kamu cuman beli tiket untuk intimate showcase-nya Olski aja. Nah tapi kalau misalnya mau ikutan pikniknya gitu, ada bundling, tiket bundling merch itu untuk kamu bisa nonton intimate showcase, ditambah dapetin merchandise khusus. Jadi merchandise ini khusus piknik bersama Olski kayak gitu. Jadi seru banget. Terus ada juga yang paket bersama teman. Nah ini adalah tiket yang udah termasuk seluruh rangkaian acara. Jadi pikniknya bareng sama Olski, terus kamar menginap untuk dua orang, terus juga termasuk ke intimate showcase-nya, dan juga dapetin merch-nya juga, sahabat suara. Seru ya. Kamu kalau misalnya mau ngecek, bisa langsung aja ke Instagram-nya Olski nih. Olski ini katanya mau main-main ke Iswara Jogja, kapan ya? Belum sempat kali ya, karena lagi sibuk nyiapin showcase ini. Jadi pokoknya sukses deh, pokoknya lancar-lancar buat kamu yang mau ikutan, yang kangen pengen nonton Olski dengan intimate showcase-nya ini, langsung aja menuju ke Instagram-nya @olskit, sahabat suara. Karena kayaknya sih masih terbuka, karena ini terbatas juga gitu kan. Dan kamu bisa pesen tiketnya juga lewat platform tiketing, yes please, dengan jumlah terbatas tuh ya. Seru kan? Kayaknya nih menuju ke pertengahan tahun gitu, banyak event-event yang seru banget. Sebelum besok minggu depan mungkin kamu ikut intimate showcase-nya Olski. Besok minggu ikutan Jogja Bersuara kali. Tapi ya maaf banget sahabat suara, Jogja Bersuaranya udah ditutup pendaftarannya. Makanya follow dong Instagram kita di @iswara.jog, atau juga Instagramnya Jogja Bersuara @jogjabersuara, biar kamu gak ketinggalan info-infonya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Do you have a dream celebration moment? Ayo wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket sosial event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner hingga birthday party semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @KimayaYogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
3: Power geng, push!
4: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
3: Wow!
5: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing.
5: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
6: my food booster.
5: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Waktu yang pas sahabat suara di sore hari yang indah ini. Cailah indah gak tuh? Karena cuacanya menyenangkan sekali. Cocok buat kamu yang mau belanja-belanja. Apalagi kalau belanjanya ke Alfamidi. Karena seperti biasa ada yang namanya promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah kalau yang di minggu ini, minggu terakhir bulan Mei ini, promonya lagi berbagai macam banget. Ada tisu, ada sampo, dan juga masih banyak juga produk-produk yang lainnya yang dapetin promo JSM. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promonya. Langsung aja ke Alfamidi terdekat atau bisa juga pakai aplikasi Midikring, sahabat suara. Langsung ke Alfamidi karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya,
3: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
2: bikin
1: ya
2: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Tuh teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
7: Walah, Ticus.
8: Huh?

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Suara suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
7: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
8: Iswara,
7: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Lover 7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. The Milo featuring Mr. Yus and also Wits for all the dreams that wings could fly. Sahabat suara, ini salah satu lagu yang judulnya cukup panjang ya. Kalau saya nggak salah tuh, saya sempat di Indigo edisi kapan ya, itu ngebahas tentang lagu-lagu yang punya judul panjang-panjang banget. Kayak ini salah satunya. Terus ada Knuckle Bones, You Only Miss Me When You're Down. Terus ada Frau nih. Frau juga panjang banget kan lagunya. Sepasang kekasih yang bercinta di luar angkasa. Itu juga lumayan panjang. Dan gak tau kenapa ya, band-band indie yang sekarang bermunculan itu, kalau misalnya bikin lagu memang judulnya panjang-panjang banget. Sahabat suara, mungkin karena estetik dan panjang, dan biasanya hurufnya itu huruf kecil semua. Ngerti gak sih, kayak kalau biasanya kan alfabet itu kalau huruf depan itu kan harus pakai kapital, tapi ini tuh kayak kecil semua kayak gitu. Terus misalnya yang panjang lagi, saya juga pernah bahas nih si 1112 yang the more I try to treat you forthwith. Terus masih ada the less, aduh pokoknya panjang banget deh kayak gitu-gitu. Menurut kamu lagu Indonesia ataupun luar gitu ya, apa yang punya judul lagu terpanjang tapi sebenarnya lagunya enak dan worth it buat didengerin, sahabat suara? Coba kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu. Saya masih tunggu di 081 2299 8887, atau bisa juga di Instagram @iswara.jok, atau misalnya mau di thread juga bisa @iswara.jok, atau di TikTok juga bisa @iswara Jogja.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teh, teh siapa?
7: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makasih.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Cute time dulu
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu?
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Power Gang Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Buat kamu yang mungkin suaranya 11-12 sama saya, sama suara alias bagus. Enggak lah ya, buat kamu yang ngerasa kalau kamu punya bakat talenta di bidang tarik suara, inilah saat yang tepat buat kamu ikutan yang namanya audisi Gita Bahana Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena Dinas Kebudayaan DIY ini sudah kembali membuka kesempatan buat kamu generasi muda buat yang pengen ikutan Gita Bahana Nusantara. Keren banget gak tuh? Jadi memang nantinya yang terpilih itu bisa ikutan tampil gitu ya di Gelar Budaya Nasional 2026. Syaratnya adalah kamu harus warga DIY usia 16-23 tahun. Saya udah gak boleh nih. Belum menikah, sehat jasmani dan rohani, dan juga mampu membaca notasi atau not balok ya. Dengan kategori suara seperti biasa, kalau di paduan suara pasti akan ada 4, ada sopran, alto, tenor, dan juga bass. Kalau kamu ngerasa memenuhi kriteria dan prasyarat tersebut dan pengen mengembangkan diri ikutan audisi paduan suara GBN DIY, langsung aja bisa daftar karena pendaftarannya udah dibuka per hari ini 29 Mei sampai 29 Mei sampai 6 Juli 2026. Dengan jadwalnya nanti adalah pengambilan nada dasar di hari Kamis 9 Juli, audisinya Jumat 10 Juli. Ini tempatnya di Ruang Bima Kantor Dinas Kebudayaan DIY. Jadi langsung aja deh daftar deh. Tapi ingat ya, ini tadi udah jelas usianya adalah 16 sampai 23 tahun. Ya kalau misalnya kamu usianya 23 plus 7 tahun gitu kayak saya, ya udah gak bisa. Kita mending nonton aja, support adik-adik kita.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Jangan lupa sahabat suara, hari ini JLFR alias Jogja Last Friday Ride. Karena ini adalah Jumat terakhir di bulan Mei. Jadi buat kamu yang mau ke arah-arah kota, mau ke stasiun Lempuyangan, ke Tugu, ke Malioboro, kayaknya mending gak usah kalau kata saya, daripada nanti terkena kemacetan atau terjebak kemacetan. Tapi kalau memang ada agenda kesana, mendingan berangkatnya dari sekarang. Kalau kamu janjian jam 10, jam 11, berangkatlah dari sekarang. Atau kalau misalnya kamu memang janjiannya ya jam-jam 8, ya congrats deh. Kata saya sih, mendingan naik ojek online. Atau mendingan gak usah kemana-mana, tanggal segini juga emang punya uang.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Gas genggam hadiah.
2: Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya, emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
2: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
2: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Power Gang Push!
6: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow!
8: Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco drink dingin juga asik! Tambah es krim, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Suara
0: warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
2: Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Amah.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik

0: suara.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: 101.4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Beril Rasan Devi di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. And guess what? Hari ini spesial, nongkrong bareng Beril. Kan kita kan waktu itu kan gue sempat bikin spesial Hindia, spesial Baskara, abis itu spesial apalagi ya waktu itu ya?
1: Shilon Seven.
0: Kalau ini tidak spesifik ke satu musisi, tapi ini lebih general, tapi mungkin masuknya lebih ke ini buat cewek-cewek juga yang sering dengerin gue malam-malam, mereka I love you guys. Jadi kayak seneng banget deh gue bisa nemenin lo, dan sebagai apresiasi buat lo sahabat suara, terutama ciwi-ciwi, pasti kan lo pernah ngalamin momen-momen di mana lo tuh centil around 2010-2015, di mana lo kayak lagi galau-galau, dikit-dikit galau, update status di BBM, abis itu Facebook, iya. Abis itu apa, kalau nyariin teman atau nyariin gebetan yang tidak kunjung membalas chat lo di Yahoo Messenger, lo bas tuh kan, but gitu. Apresiasi buat lo malam hari ini, spesial centil era. Let's go. Ada beberapa lagu nanti yang bakal gue putar ya. Centil era tuh means kayak ada Mulan Jamila, Ratu, terus kayak apa lagi ya? Tito, Pingkan Mambo, walaupun Pingkan Mambo sekarang udah jualan donat ya. Tapi selengkapnya akan gue kabar-kabari lagi, absen dulu aja. Kick off pertama ada lagu dari Mulan Jamila, This Is Makhluk Tuhan Paling Seksi. Ow, let's go!

Ada gue siaran, terus itu PD gue di depan joget-joget. Ya ampun, sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, centil-centil-centil ya kan, full centil hari ini. Abis gue puterin T2, abis itu tadi sebelumnya gue puterin, loh mana sih tadi? Oh jangan lebay, abis itu apa tadi? Oh kasih Shanti, nanti masih upcoming song masih ada banyak banget sahabat suara lagu-lagu yang menurut gue centil ya enggak. Bacain dulu WhatsApp. Wih deh, ada lapor weather info dulu Semarang terang benderang Ber. Eh Di, lo aja lo ini deh panggil mantan lo yang cewek-cewek itu suruh dengerin siaran gue deh. Mungkin dia ada momen yang kayak ya, yang pertama gue udah mulai ini ya, kalau lo mulu kan kayak ah, laki lagi. Ada Ridinda juga nih yang udah WhatsApp update ke gue. Kak Beril seneng banget sama playlistnya malam hari ini, nemenin aku berjalan sampai Depok. Wah. Dinda, semangat ya. Sampai Depok kamu akan bertemu Margonda dan sekitarnya. Mana semua hal terjadi di situ. Dan yang paling penting itu macet banget. Gue jadi inget dulu. Gue tuh denger lagu-lagu centil kayak gini tuh. The Virgin, abis itu tadi Shanti. Itu tuh around SD kelas 6. Jadi SD kelas 6 itu kan langsung cabut kan dia. Iya, gue SD 2010. Lo dari 10 ngapain butik? Jadi gue 2010 udah kuliah guys. Gak apa-apa kan, age is just a number. Tapi 2010 tuh gue pernah punya mantan. Kayak cuma, aduh gue SD tuh punya mantan lama banget deh pacarannya. Alias 10 jam guys. Momen-momen pacaran gue sama dia, ya bukan pacaran sebenernya, kayak udah cetan aja gitu. Cuma kayak mau gak jadi pacar aku ya. Terus karena masih pakai Nokia, gue lupa Nokia apa, pokoknya A-class dulu. Terus dia, gue lupa deh HP-nya dia apa sahabat suara. Cuma kita tuh SMS-an. Pernah ada momen, ini basi banget sih, dia ngambek sama gue. Kalau misalkan sekarang tuh pacaran kan ngambek, mungkin ada beberapa yang ngeblok WhatsApp atau blok Instagram gitu ya. Tapi dulu momennya adalah aku ngambek sama kamu, kontak kamu aku delete ya dari handphone. Singaruh kata gua. Lo delete kontak gua di handphone juga enggak bakal ngaruh-ngaruh amat gitu. Gua masih tetap bisa SMS lo. Itu adalah salah satu sesi-sesi pacaran centil atau pacaran-pacaran jadul yang sekarang tuh udah punah sebenarnya. Mungkin lo ada sahabat suara yang ngalamin sesi-sesi pacaran, momen-momen pacaran yang jadul banget ya. Konsepnya bebas, terserah lo, tergantung lo ngalaminnya gimana. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran yang jadul banget dan sekarang udah punah. Mungkin kayak bisa kalau galau update status di BBM, atau kalau galau itu ngeblok ya, atau enggak kayak nge-delete kontak, atau mungkin sindir-sindiran di Twitter. Anjir, pernah ada momennya cuy, dulu momennya Twitter banget, kalau misalkan setiap bulan kan ada yang namanya mensiversary teman-teman kita, padahal gue sama si cewek gue waktu SMP ini yang pacaran, tapi yang ngucapin mensiversary, which is anniversary tapi versi bulanan gitulah ya, diucapin di Twitter happy mensiversary Beril dan ini, dah kata gue penting. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran lo yang, pokoknya konsep pacaran lo zaman dulu deh, yang sekarang tuh udah punah gitu ya. Kasih tau aib-aib Allah. Di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014, atau mampir ke TikTok, abis ini gue live di TikToknya Iswara ya, @iswara.network. Another lagu centil sahabat suara, it's from The Virgin. Cinta terlarang. Paling gak ada satu atau dua di antara lo sahabat suara yang bikin video klip-video klipan The Virgin berdiri sambil punggung-punggungan anjay. Okay.

0: Mari bercinta, Aura Kasih masih di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Gue juga udah mulai live di TikTok iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Secipa. Aduh, gue nyebut lagi, sorry ya Sech. Tapi dia cerita, aku baru putus dari cowok dan dia bingung sekarang. Topik hari ini tuh gue lagi ngebahas soal ini nih, sahabat suara. Tapi buat saya Cipa, kalau misalnya lo ada cerita-cerita, lo pengen cerita sama gue, lo tinggal telepon aja ke nomornya Iswara ya. Nanti kita tinggal ngobrol bareng on air. Atau kalau misalnya lo belum mau telepon, chat aja ke wawanya Iswara, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Dan playlist malam hari ini adalah Centil Era, sahabat suara. Jadi mungkin buat lo yang rindu lagu-lagu zaman dulu, yang centil-centil kayak Mulan Jamila, tadi gue puterin juga Aura Kasih, this one. Mari semua dansa denganku, dekat aku dan hanyutkanku. Terus ada Shanti juga, boleh request ke gue. Requestnya harus voice note ya. Kirim voice note ke wawanya Iswara. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tuh sekarang lagi ngomongin soal momen-momen pacaran atau gaya berpacaran zaman dulu yang sekarang udah punah. Tadi gue cerita, dulu tuh gue pernah digambekin sama mantan gue. Barulah alias mantan gue. Waktu SD. Dia ngambek gini ke gue. Kamu kalau misalkan gak balas gini, aku delete ya kontak kamu, Za. Ngaruh. Kalau di blok di WhatsApp kan oke lah, gue gak bisa ngechat dia karena di blok atau di blok di Instagram. Ini aku delete ya kontak kamu. Ngaruh. Dan sekarang gue minta cerita dari lo, sahabat suara. Ini gue dapat beberapa komentar juga, dapat chat juga dari Celine from Jakarta. Dulu tuh pacaran pakai nama pacar, naruh nama pacar di bio Friendster. Sekarang malu banget kalau diinget, ya ampun ya lagi. Jejak digital tuh penting, sahabat suara. Gue pernah punya temen, banyak sih temen gue yang Facebooknya tuh gak bisa diganti namanya. Kayak dia udah lupa passwordnya, tapi namanya masih tertinggal. Misalkan Dinda Cayang Kamu Selalu tuh ada. Misalkan ya, absurd namanya. Jadi inget ya, jejak digital tuh penting. Dari Aurel, tren paling punah waktu pacaran dulu adalah nungguin online di Yahoo Messenger. Padahal cuma buat ngobrol aja. Ngobrol. Cewek-cewek gak usah bilang yang kayak ngobrol-ngobrol doang gitu lah. Di Indonesia, datanya yang paling banyak selingkuh adalah kaum perempuan. Iya. Sorry. Jadi gini, PD gue, bos gue kan cewek. Lo pernah gak sih ngalamin momen yang ini? Momen-momen cringe pacaran dulu?
1: Aduh.
0: Lo kan apa? Bentar, tahun 72 ya?
1: Makasih lo. Ya.
0: Terus kan dulu, kalau kita kan pacaran kan via chat.
1: Ya.
0: Gitu kan. Masih pakai batu tulis waktu diukir.
1: Masih diukir.
0: Catatannya enggak lu kalau dulu lu pertama kali pacaran SMP apa SD?
1: SMP. Masa pacaran gue SMP. Pertama kali untukku dan tak aku lupa
0: diriku terjer. Bukain dong.
1: Enggak dong, itu jatah gue. SMP.
0: Oke, gue ngomongin tahun. Tapi waktu SMP itu lo kontakan sama mantan lo itu pakai apa?
1: Pager. Makasih lo diketawain.
0: Gue gak hidup lewat pager.
1: Oh iya.
0: Gue hidup itu pakai Nokia, inget banget gue.
1: Jadi lo imagine.
0: SMS.
1: Gue pager, kan harus ngobrol sama operatornya dulu tuh. Ngasih kode dan lain-lain. Iya dong. Dan gue harus ngasih tahu ya, misalkan aku kangen kamu, aku tunggu ya telepon kamu. Terus operatornya bacain lagi tuh. Gue kayak, bisa gak usah dibacain lagi gak sih mbak? Gitu. Gak usah dibacain lagi gak sih mas?
0: Lo bayangin deh, operatornya kan pasti kan di kantor gitu kan. Dengerin.
1: Sambil ketik tuh.
0: Sambil ketik. Pasti dia gini.
1: Makasih loh.
0: Aneh gitu kata dia.
1: Abon gue tabok ya.
0: Ya lu bayangin perasaan operator. Oh gitu, jadi butuh waktu lama gitu untuk nyampein komunikasi ke mantan.
1: Iya, cuma untuk kayak minta ditelepon, cuma mau ngomong I miss you. Kadang kayak dikirim 3 kali ya mbak. Itu bener-bener.
0: Dikirim 3 kali maksudnya?
1: Dikirim 3 kali kirim jadinya. Kita bisa request 3 kali kirim.
0: Oh, biar apa lu kirim 3 kali?
1: Caper aja gue.
0: Ah, spam, spam itu. Ya tuh spam. Mendingan pakai merpati ya bu ya, kalau kata gue mah. Sapa-sapa dulu, ada Dari, ada Jalil, ada Malas Komen. Tuh lu komen. Namanya Malas Komen tapi lu komen. Eh, coba dong yang nonton di TikTok kasih tahu ke gua, sahabat suara. Ada gak sih momen-momen cringe lo waktu pacaran dulu? Karena kan ini playlistnya aja kan kayak bring back the old days. Mungkin kayak waktu lo SMP, pacaran-pacaran cringe lo adalah pacaran-pacaran yang kayak, aduh, delete-deletan kontak. Atau enggak kayak di DP BBM lo sama pacar lo. Atau sering selfie bareng di fotobootnya MacBook gitu misalkan. Pasti pernah ngalamin. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. It's from Utopia, Baby Doll. Masih di suara-suara Orgi Indonesia, berkat sama aku, Veryl. Nanti aku buka-buka ya.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, pound fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi. Aku pengen santai dulu lah. Tadi tuh live TikToknya sempat agak-agak teknis. Tapi sekarang gue mencoba untuk onin lagi live TikTok iswara.network. Jadi lo tuh temenin gue. Nih, gue cek ya di Jalan Raya Cilandak, depan gedung MRA, buat lo Avanza Silver, Terios Hitam, Expander Putih, Yaris Hitam, lo minggir semuanya. Terus lo ikutan masuk ke iswara.network, itu TikToknya kita ya. Lo jawab-jawabin topik gue hari ini. Jadi topik hari ini tuh adalah mengenai, ada gak sih tren pacaran yang dulu lo alamin tapi sekarang udah punah gitu, sahabat suara. Mari kita bacain dulu dari WhatsApp ya. Zap, ada yang unsend gue, Yukari. Ada sahabat suara namanya Yukari, dia unsend. Unsend chatnya dia di WhatsAppnya Iswara. Tapi gue juga pengen puterin voice note. Lo juga bisa voice note tau ke WhatsApp, liatnya ya, gue dengerin ya.
1: Malam Bang Beril, gue request dong lagunya Arjuna dari Dewa. Terima kasih.
0: Kurang centil Bang. Coba yang lebih centil lagi Bang. Coba kan Dewa Arjuna, coba yang masih satu label, Republik Cinta, mungkin bisa ke Mulan Jamila. Coba gue bacain komen-komen di topik hari ini juga. Tren pacaran yang udah punah, ini dari Keisha. Tren pacaran yang dulu banget ya. Keisha from Jogja. Foto booth berdua, terus hasilnya dimasukin dompet. Itu sih udah punah banget ya. Kenangannya udah punah, fotonya juga udah punah. Tapi foto booth sekarang makin merajalela tahu, sahabat suara. Bener-bener yang ada dari foto booth banyak banget. Ada di Blok M, yang estetik-estetik gitu. Ada foto booth. Kalau dulu jujur foto booth MacBook tuh yang efek-efeknya ada yang wrinkle-wrinkle, ada yang blurry-blurry gitu. Komen selanjutnya, tren pacaran yang udah punah, tren pacaran zaman dulu. Nah, ada Rani dari Surabaya, dulu ngode pakai status Facebook atau personal message di BBM, sekarang langsung ghosting. BBM tuh blunder menurut gue ya. Jadi gini. Nih ada teman gue. Ini cerita dikit. Jadi teman gue kan kalau misalkan lo setel lagu atau nyetel video itu kan langsung ada settingannya, bisa langsung connect ke status. Jadi di BBM itu statusnya itu lo lagi dengerin apa tuh ketahuan gitu. Teman gue lagi nonton film Bocil alias, dan pas gue cek di profile BBM-nya dia, di statusnya tuh tulisan gini. Ini konteksnya ini ya. Kalau misalkan di BBM tuh dulu, buat lo yang nggak tahu, kalau lagi dengerin lagu apapun gitu, nongol tuh listening lo, now listening lo tuh nongol di status ya, paham ya sampai sini ya. Terus gue pernah menemukan kontak temen gue di statusnya, tulisannya main_di_kebon.3gp, main di kebon.3gp. Maksudnya apa yang sedang dia dengarkan gitu? Suka ada B maksud gue. Coba di TikTok nih, sapa-sapa dulu kali. Ada Dari, Kawaii, ada Al, ada Weni, ada Ian, Hidayat, ada Maca, Arizona, ada Haka Tanjaya. Coba gue pengen lo absen dulu, komen di TikToknya iswara.network, because I'll be back. Lagu setelah ini ada request gak? Ini gue lagi di
2: Berharap tak berpisah
0: boleh, tapi kayak nggak ada dah di
2: langsung pressure dia.
0: Langsung pressure. Kurang tapi tar. Berharap tak berpisah ada harusnya mah. Berharap tak berpisah, pidi gue request tadi. Pada. I'll be back. Stay tune on suara-suara warga Indonesia. Ciao.

0: Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM is suara-suara warga Indonesia. Yang di studio mana suaranya? Gila, kita lagi pada party nih guys di sini malam hari ini nih.
1: Kok gitu?
3: Gak gitu dong. Gak gitu dong.
2: Jangan. Tapi sahabat suara, gue bakal lanjut sampai jam 10 malam. Dan playlist hari ini adalah Centil Era. Playlist-playlist lo. Centil Era tuh means kayak Mulan Jamila, Titu, abis itu The Virgin, kind of like that. Lo oper ke gue. Dan topik malam hari ini adalah, coba oper aib-aib lo pacaran zaman dulu. Lo tuh kayak gimana? Lo boleh spill-spill ke gue ya. Kayak misalkan dulu waktu SD pernah pacaran, nyindir-nyindir mantan waktu SD itu di status BBM gitu misalkan. And I'll be back until 10 p.m. Oni Suara, Suara Warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril ngobrol.
1: Oh sorry, suara-suara Oke Indonesia, Centil Era nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ya lupa kepencet. Ini tuh di mixer suara tuh banyak banget tombolnya, jadi kayak oke, thank you, oke. Ngobrol dulu sama warga yang di sini. Studio mana suaranya?
2: Rame nih.
1: Ada PD gue, Butika, ada videografer Alan. Lu videografer kan Alan ya?
3: Iya sama Adam juga.
1: Ada Wahuy.
4: Iya, disamain dong bro.
1: Anaknya CEO, Adam
2: anaknya
1: juga.
2: Anaknya CEO kan?
1: Benar, gue anaknya CEO. spill dong. Ini tadi Alan belum. Lu pernah gak?
2: Alan.
1: Lu pacaran pertama kali? Pacaran pertama kali pas kapan? Di hidup lo?
2: Di
1: hidup lo pertama
3: pas
1: kali pacaran.
3: Pas kapan SD, SMP lah.
1: SD aja, SD pernah?
3: Enggak. Oh, SMP awal masuk.
1: Pacaran?
3: Enggak nyampe. Karena tapi gue waktu itu masih pakai surat, cuy.
1: Bodo amat gue, yang ini ya. SD. Yang SD cetan sama gebetan gitu pernah?
3: Pernah.
1: Lewat apa?
3: SMS lah.
1: SMS.
3: SMS Asia.
1: Lu pernah ngalamin, lu pernah ini gak? Mendapatkan dia ngambek sama lu gak? Si gebetan lu waktu SD ini?
3: Ngambeknya ya gak dibalas pasti.
1: Oh gak dibalas?
3: Iya udah. Oh, udah gitu? Gak dibalas aja udah.
1: Berapa lama waktu SD?
3: Ya enggak lah, kan langsung ketemu besoknya.
1: Ya. Terus kalau di sekolah, di SD lo itu pacarannya gimana?
3: Pacarannya mah senyum-senyum doang pas ngeliat deket.
1: Iya kan?
3: Iya. Gak
1: kayak physical touch gak?
3: Enggak, kayak coba kayak.
1: Iya.
3: Kayak malu-malu gitu loh.
1: Malu-malu gitu.
3: Iya. Bahkan sampai SMP kayaknya masih dapat era itu ya. Enggak tahu kalau sekarang kan udah pada berani-berani.
1: Lo check-in.
2: Salah.
1: Enggak maksud gue, mereka tuh ini apa namanya? Check-in ini Foursquare. Lo tuh ngalamin Foursquare gak?
3: Enggak lagi. Apa itu Foursquare?
4: Lo enggak tahu.
1: Adam ngalamin Foursquare sih, Dam?
4: Gue ngalamin Foursquare gue.
1: Iya kan?
3: Enggak.
4: Berarti bukan anak warnet dia.
1: Ya emang Foursquare harus dari warnet anjing? Kagak lah, gila.
4: Lah tapi kan tadi dibilang handphonenya Asia.
3: Iya.
1: Oh gue. Enggak, Foursquare tuh nyampe gue SMA pun masih ada Foursquare. Lo SMA masih pakai Asia Hidayah?
3: Enggak, SMA kan baru-baru ke Blackberry.
1: Oh iya, berarti lo ngalamin Foursquare kan?
3: Enggak, gue malah justru awal-awal
1: pet,
3: banget.
1: Pet.
3: Iya, pet. Iya, pet. Yang cuma 150 orang apa 75 orang tuh.
1: Emang iya?
3: Iya, terbatas.
4: Oh, gitu. Jadi kalau yang masuk pet tuh biasanya yang deket-deket aja.
3: Iya. Oh. Lu nanti kalau udah gak temenan, dihapus, ganti yang lain.
1: Oh. Emang gitu orangnya?
4: Oh, emang gitu. Emang pilih-pilih anaknya.
3: Enggak kan emang gitu.
4: Celebrity, celebrity.
3: Udah gak muat gitu.
1: Lu orangnya yang ini ya, yang kayak gue gak bisa satu bulan sama cewek yang sama tuh lo kayak gitu orangnya.
4: Bener banget. Bener banget.
3: Dipancing terus.
2: Punya siklusnya Alan.
1: Tapi guys, nih buat lo lagi nyari cowok, Alan tuh tipikal yang kayak manly gitu loh, dia brewokan.
4: Yes, bener.
1: Badannya six pack.
2: Dia mencari cinta.
4: Yoi.
1: Ini Alan tuh, zodiak lo apa Alan?
3: Aquarius.
1: Aku harus tipikal yang kayak orangnya serius, dia dedicated lah sama cewek gitu. Dia
4: royal.
1: Ada yang mau minta spill Alan dong.
3: Kan tadi ada tadi
1: tapi,
3: di video.
1: Tapi namanya Rama, mampus laki anjing.
3: Itu kayak yang Isan itu ya.
1: Lo punya momen gini gak sih Lan? Momen pacaran, gaya pacaran lo waktu kecil dulu. Maksudnya kayak SD atau SMP atau SMA yang paling lo inget gitu. Misalkan gue pernah pacaran di 7-Eleven.
3: Okay.
1: Gue datang ke lantai 2, gue pakai baju bebas. Cewek gue nyusul. Abis itu ada momen dimana kayak orang-orang tuh ngeliatin gue. Di pojokan mata gue tuh gue ngeliat orang-orang tuh kayak ngeliatin gue gitu.
3: Padahal?
1: Gue merasa orang-orang ngeliatin gue. Dan padahal emang benar orang ngeliatin gue. Karena apa lo tau? Cewek gue baru datang saat aku udah di bawah ya. Yaudah kamu langsung ke atas aja. Dia datang ke gue pakai seragam SD.
3: gue pernah. Sumpah gue pernah. Cuman gue SMA.
1: Oh,
3: jadi waktu itu kan gue apa namanya magang. Kan ada kalau SMK tuh ada magang kan.
1: Ah pasti.
3: Iya kan. Terus ternyata.
1: PKL gitu ya.
3: Gue ada. Itu unik juga waktu itu gue kenalan tuh di Facebook.
1: Facebook.
3: Iya. Dia bilang ngakunya SMA. Ngaku SMA tapi ternyata pas ketemu baru mau lulus SMP.
1: Sedangkan lu
3: SMK kelas 2.
1: Oh ya masih normal.
3: Masih normal lah. Cuman yang bikin gak normal pertama kali gue ketemu itu dia salah naik pas waktu gue jemput.
5: Salah naik?
3: Iya, salah naik motor. Jadi dia naik sama orang lain.
1: Nah, penasaran gak ceritanya Alan selanjutnya gimana? Tapi kita ke lagu dulu, sahabat suara. Ini ada request dari... Lan, abis ini cerita lagi lah. Abis cerita lagi lah. Udah 6 menit, gila gue siaran. Ini ada request dari sahabat suara di WhatsApp. Ini fans beratnya First. Ini tuh satu grup sama Chance dan juga Unity ya. Kita play VN-nya.
6: Halo Kak Beryl, aku Shashi.
1: Hai Shashi.
6: Mau request lagu Upsi by First dong.
1: I got you Shashi. Station on suara-suara warga Indonesia.
3: Shashi suaranya lucu.
1: Iya, suaranya kena.

0: so pretty.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: night is still young. Gue pengen muterin requestan lagu dari sahabat suara yang udah request di voice note. Kita dengerin bareng-bareng ya, request apa kira-kira?
1: Hai Kak Beril, aku Maca. Mau request lagu dong, Kita Gue Tawa, yang judulnya Mau Tapi Malu.

0: hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Itdi Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari Semesta Kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang keadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gembo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Peri Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mama.
5: Gek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

Buset, buset, mic-nya kemana nih, sahabat suara 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Centil Era, studio Iswara, mana suaranya? Ya, jadi Iswara sekarang lagi akan bikin party ya di Edge Club gitu ya, ditunggu nanti gitu. Dan sekarang gue lagi live di TikTok Iswara.network. Sekarang gue pengen pamit dulu. Next up akan ada lagu-lagu Centil Era, mungkin bikin lo merasa reminiscing the old days. Mungkin dari tahun 2025 to 2015. Pamit dulu ya sahabat suara, kita ketemu minggu depan. So it's time for me to say, tepuk tangan buat gue. It's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye bye.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan isu ada di band.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: 26 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Ah, panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.